Kudongo balumbari, kudekudo bulupa, yalla rangudi tili, kudongo kanat.

makara jana kana orange be ma be kime te kina andara she va zira na bo ka keta ona nanya ha tre go de na tarna mo pare ha ko va darna ha to indi da ona idru da ona Il est là. Oh, non, Kiri, Kina. Ma femme. D'où est-ce que tu as dit? Hein? Goudre, Bina. Ma femme est une femme. Très bien. Pas de Kiri, Mina. Ma femme. D'où est-ce que tu as dit? Ma femme. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah.

boy radio diffusion national tchadienne to kaglo askad manambisit naji ke dobe tumbang boy so ngan ke doti kutuso wala naji ke dobe te ni ke takagado tajilo solto bolanto ni ke minister ni yan kula ke sodo yan kul ge girjente malang to kum lo ke chatla adi professeur Abderrahim Awad Ateib Nina tak beda kan dah tawa. Telen ke yang rak lagu. Adi niko nana tel ke yang rak lagu tu. Ba yang rak lagu tu ni, yang rak lagu kadang gengne abar ndenai. Medisin veteriner. Ba kerana kelaya dek ke enteng enteng. Ba yang rak lagu gue yali. Yang abar nai vaksin. Ni taba ge adendu o ngai ni ngan dawa ge krang ge uro tu bai oi dawa ge tog na tu ade ke tana sra la ni ba bar na yo proji veteriner de premier plan ade ke tana sra bar betel ne aden de rege ikade memor kum saiba ni na bar ne vaksin ge ya rak la ge O bai ton ni kurang bai ni ba bar na equipement chaîne de froid ni taba yan rak lan ton ni ke kan ngom ne dawag ino ni ade ni ke professeur Abderrahim Awad Ateib ni ni dana